Ada Medina, kuala Pekima, Ruka Ramlago. Untuk kuansi tetap pertimbangan dari Alexander dan kuala setiap pertimbangan Tegumus Utama, kuala Pekita Rumah, Mirus Said, Kani, Mulih, Kani, Kutsara. Nah, dari kata ini, kena som di

causar una discapacidad en el asmarco, que cubría gratis de tener la localidad de Pulra, de la trinidad de los arrapes que pechita a su luta marco, Guangam y Barakur, o si el peñe padre y la de Comer, un le carga de cosa, o que te cargo la de Sudarna, para que se haga para que se haga Sarna, Bol Sabrá el hijo de Cojabra Sabrá, Santos Poco el Lee, Poco Rama Papu, no manda a pesar de escribir la vida para que no pone, va a tener que ser Sarna, para que no haga cosa. Primis Mahadivision Osotun Sir Sarma Kovasa Nibali Kangasli Parki Ko Pandrao Mahadivision Osotun Sula Dekhi Unnais Kati Sama Vani Dohya Aikosa Ek Sata Dekhi Dari Kedri Yasmiti Ko Vajak Mahidu Samahabati Karan Thapali Samahitani Kweva Sanu Shalapani Mahadivision Miti Sarma Nomili Rama Shalmi Matanu Aikolo Rasti Swatantra Parti Rasho Parti Samahabati Rabi Rami Sanili Parti Vitra Kani Kani Prakani Ko Kuntu Vagut Nara Aiko Dari Garnu Aikosa Parti Vitra Vani Samahabati Rami Sanili Kuran Manti Samit Maika Muri Sanili Kapani dosa habis tulis pasal dekhi na tarik usah kendera kerana manus mati bus halima itu ajar kerja kerja malam di sana ni kaki mati tu kau kau kau kau kau tu malam anjur mati mana tipa di mana orang tu khawar cakap dia usah di tiri pandai mana jadat kau tu orang tu mau payah lewati pas sesuatu mana yuk khawar boleh tak kisah dia beli mana kan sebagai terasa leh nuai kau Anak punya posisi dekat mana, semata hari ketika dia hastak sebab itu orang sesakna kau bersapi, khusus semata dia kau tika, negeri kau pasti itu apa sekarang bis istana saya, jangan kau kau akan kau sorang kau rumah istana picture semata masih terdoti, kau ini contoh jadi punya mahamah di khusus kau dekat dua belas macam semua istana saya negeri kau boleh boleh usah balik kau, kalau punya hastak sebab anda mau balik kau, tapi Sekarang bagi sesuatu dapat saya baca soal mati mereka kerana apa ni? Kalau sapi itu sahaja identifikasi mereka itu apa mereka hendaklah mengutarakan bagi sesuatu yang dapat saya kembali hendaklah sekali mereka sahaja. Namun juga tetapi sama sesuatu yang mereka itu mereka sahaja tanpa sih hendaklah kami untuk kembali kita dari ekolo. Selamat menteri Ramji Yadav, selamat mereka sahaja sebagai itu pasti di mana bagi sesuatu yang dapat saya sampaikan pada tiga hari ini tinggal ramu selamat selamat kau.

0: terlalu jauh. Mungkin kenal yang sudah bisa dinikmati tapi sudah lagi bukan amanan.
1: Mungkin bisa dinikmati kembali. Amat dan pelik mendapat pernah di kena orang dalam dalam. Mungkin agar semua kita mereka buat biasa di dalam terbunyi biasa masjid ini biasa mungkin nyerat mati dengan awal tak mati dengan jadi akhir ya kamu Omar ini.
0: Thank you.